0: menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Hanya di
2: Pelangi FM 91.4.

0: Join the fun.
1: Hai guys, join the fun bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Jam kedua untuk hari ini Ahad, 11 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 26 Julai 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok. Tap tap tap like banyak-banyak please. Aku mahu 100,000 untuk hari ini bersama Auda yang ada di live TikTok. Alright. Nah, kita akan mulakan segmen request kita round yang pertama seperti biasa. Kita ada daripada Billie Eilish dengan lagunya Birds of Feathers, permintaan daripada Siti Aisyah yang berada di KB, dan seterusnya lagu daripada Amirah Othman, Dalam Sujudku, permintaan Nur Anisah yang berada di KB juga. Lagu seterusnya Ira Milpan dan Daus Bajob, Bintang versi cover, permintaan daripada Shakira yang berada di Tanjung Nangka. Terus hantarkan ucapan-ucapan Auda, juga update-update cuaca di kawasan Auda hari ini. 8333914.

0: dan mengurniakan ke bawah duli yang maha mulia Baginda Sultan, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan serta keberkatan dalam terus memimpin negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data pribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, transformasi.

Alec Benjamin, Let Me Down Slowly menghiburkan audio request daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu membawakan kita ke pukul 4.36 minit petang. Selamat petang, kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sihat, dan apapun perancangan untuk hari ini, segalanya berjalan dengan lancar untuk audio. Cuaca di Kampung Sungai Akar pada ketika ini macam nampak mendung manja. Jadi tahu dia, kongsikan update cuaca di kawasan Auda menerusi WhatsApp kita 8333914. Dan kita ada satu ucapan kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM. Katanya di sini, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat menjalankan tugas dengan lancarnya. Terima kasih kita ucapkan. DJ kan rakam ucapan ini. Kita berikan ruang untuk menyediakan alat perakamnya. 3, 2, 1. Selamat hari lahir buat abang / abang ipar yang tersayang, Haji Awang Haji Belajeh. Awang Haji Belajeh bin Haji Hussein yang berada di Kampung Kasat. Sempena hari yang istimewa ini, semoga hidup penuh rahmat serta bahagia. Semakin bertambah usia, Allah tambahkan keberkatan, tambah ilmu, akhlak mulia, dan menjadi suami yang soleh, insan yang disayangi Allah. Sehat selalu, semoga Allah memberikan kekuatan menempuh dugaan hidup, sentiasa dalam jagaan Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Katanya sini share pantun, kucing, banyak kucing sedang berkelahi. Okay, sekali ya. Banyak kucing sedang berkelahi, tengah melihat kucing mengurat. Sana Helwa, abang dikasihi, semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Wah, cakep, cantiknya pantun. Terima kasih kita ucapkan. Datang daripada Awang alias bin Haji Dolah, Dayang Hajah Armah binti Haji Hussein, keluarga Kampung Rimba, Jalan 39. Terima kasih kita ucapkan kepada mantarkan ucapan. Banyak kucing sedang berkelahi. Jarang kita ni mendengar pantun yang bermula dengan banyak kucing sedang berkelahi. Selalunya 2-3 kucing berlari. Abang, terima kasih. Audio boleh hantarkan ucapan audio terus menerusi lagi 8333914. Nah, kita akan teruskan lagi request kita round yang ketiga. Lagu daripada Izzat Ramli, Nyak Urang Lagi Dahulu, permintaan daripada Anne Maslina yang berada di airport lama. Seterusnya lagu daripada Adilikyu, Adilik, Rindu Tapi Bukan Pilihan, peminta daripada Restu yang berada di Bongkurong. Seterusnya lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta, peminta daripada Alia yang berada di Lumut, dengan ucapan ditujukan kepada semua pengantin baru di Brunei Darussalam. Katanya, semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Audio.

0: Remaja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Muhammad Dinesh Rain bin Muhammad Firdaus, pelajar tahun 7, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sak Datul Bulkiah, Lumut. Saya ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Kepederaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar merintah di atas takhta singgasana negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
1: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
2: Pelangi FM, you're the best. Pelangi FM, Radio Brunei, your
3: number one station in town. Hai guys, Pelangi FM Station nombor 1 Audio. Kita sudah pun berada di penghujung segmen request dengan dua buah lagu yang terakhir kita akan putarkan untuk Audio. Lagu daripada Alpha dengan lagunya Gelato, peminta daripada Haji Wali yang berada di bawah Batik Kulapis. Dan seterusnya lagu daripada Danila featuring Hindia dengan lagunya Jika versi cover, peminta daripada Rosnah yang berada di Sungai Tilong. Tapi sebelum itu, kita kongsikan dulu dua ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Ucapan selamat petang buat Azim Firdaus daripada Haji Wali yang berada di kampung Berbatik Kulapis. Okay. Ucapan untuk rakan pendengar kita juga melalui WhatsApp kami. Okay. Macam WhatsApp kami dibuatnya. Seterusnya, happy birthday to Ratnawati, Awangku Mama Ali Rahman, Rosni Haji Hussein, Nazmi Haji Naidi, Ahmad Shah Muhammad Zani, Raswandi Roslin dan Dayangku Aziati Pengiran Haji Wahab. May you be blessed. Ucapan datang daripada Cikgu Irwan JPKK. Itu dia dua ucapan yang kita kongsikan bersama Auda. Dan sekarang kita akan putarkan dua buah lagu yang terakhir sudah pun kita sebutkan tadi. Terus bersama Pelangi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Saya Jazzy menemani hujung minggu Auda. Hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijrah. Irama Pelangi hingga 8 malam nanti. Seperti biasa, lagu-lagu motivasi dan berunsur nasihat untuk sama-sama kita dengarkan, relax dan reset menghampiri penghujung bulan Julai ini. Diharapkan segala perancangan atau azam yang ingin dicapai, segala usahanya sudah pun berjalan. Kalau belum lagi memulakan sesuatu ataupun belum lagi memulakan usaha untuk mengecapi azam tersebut, cuba tanya diri sendiri, kenapa? Cuba tanyakan dalam hati dan perasaan, apa perkara terburuk yang belum tentu akan terjadi jika kita tidak berani mencuba sesuatu yang baru?

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.
1: Untuk panduan bersama, azan bagi menandakan masuknya solat fardu maghrib akan disiarkan pada pukul 6.37 minit petang. Bagi audai yang berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib adalah pada pukul 6.38. Manakala bagi audai yang berada di daerah Blight, ditambah 3 minit iaitu 6.40 minit petang. Kita perlahankan rentak di senja ini dengan seleksi lagu-lagu dakwah dan nasyid di Irama Pelangi.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid

firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر

القرآن خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب

فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجد

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah,

بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.